Brasil la fiya ke kunto isi malang nene limbi si kurojit lawe radio diffusion nasional jadian toka gloa sekat mamwa made sisi ke tasaram bang ikute ngan ke doti kogi rine tijani sen ramat abiat nina wasisi made ke ta arab ma mau sisi kembang ku bojo mamwan made sisi kendoye bola bola jindori wa ba indoku jogi di mehe ko kya nanso adi na ji kembar ku du bojo ku jokal ke mehe doti jumas ke ta tol ta te rin mamdaya ka sisi kendoye bola wa Mama desi pa ambang ikut ngan ke dote ikut ke dimi menambi sit naji ke dobete. Gua naji ke dobete tambiar ya ke tonom tla mam te daya kadesi ambang ikut ke dikogi mia taro biya kadesi sing ni bari bar bainga i taro bale jimas ke mante. Naji ya vakans yang ngan si ke nike ya gir ke ara sede ke orona te ke nike ya kolo konan don nike. Nya ke kada wajid ke kada ara sede kem dunia edete. Ingai bake iri wa bae ni non na mia tarobia kadesi singi ngai tarobal ni ai bari bare ya sik kem chik ai dei ba ma ji ngai singi ko ri na ji jimas ke mante ma ji ngai wo ba ni non mam go ta sia di kembang ku kutiki di kogi 61 53 53 20 61 53 53 20 oke kadi si bari bar gale Profes gi kujogi di meta aronji sama gi kute kembe ke njamen atle wa kadi bari bari rainga konsi ke madesi ke lapya wa gerin kadi nji dunia atle no ni banyak ke majinga ya de nimoro medesi bai 61 53 53 20 ke nya ke majinga ke kadi ngono uro na te kene ke ekol te geni ke iri wa ba ni no ni na jatoti na do to bolam bagi kutikir ko ingan ke doti kut so ba nge gir kujala te nina wan sesi mada di eglise katolik nge kuntum kendaga mamud gasara nike regisseur d'antenne nationale fa microbay lionel nomengar marsi pa ke tak la gira shari jazz

0: La les populations so salmo bo hormon blam sa en deza god makum ana god pix efficace mana radio chat bouger ma vie population so basma
1: ogunele mula ronduba to kam jodi gombay ki tamla monik kormada.